Nikitoa nine zauel zauel zauel Wix ognem ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan